Hari ukibaza niba biri mu bushake bw'Imana cyangwa se ari ugushaka kwa Satani, ariko se nyuma ukibaza ngo kubera iki?